0: ako to kaya ko chocolate.
1: Ah,
0: ini tahu tu kita rai tahu kita kena tahu. Kalau kita tahu kita te taruh kau ti yau mangan air juga. Karena kita emai tu marmo kiri tu kita tahu ti tahu. Waktu kita mai tahu eh, I taruh di perum kita kau kita tu kita kaya kalau payah kita perum kita kau. Anak mana kau ti ya kemarin tu kita tahu kata ti tengah tu kuka alen dia korong korong mana. Ya.
1: Tak, emak kiri katik tu kita tahu di perum di mana kau ni. Takaraga ni dia mana kau ikut ni ye? Fakat pernah tato ni terapa kau agak dia magis kau ya? Jadi tato ina dari arah tu muak di pakau stroke ya tato haru-haru ke mauro ya? Ya ya haru-haru ke mauro, ke mauro, ke mauro. Jauh dari kata tu. Kita mea arah yang kata kutin kota nawa ini stroke don. Yeah, it's locked on. The stroke yang ada di mana, ipat tetangga paru-paru di kau bawa itu. Iri tanah ramai kali, wang itu mai aku tu mai rakau. Tanah mai rakau, mami ani.
2: Evinika,
1: ya.
0: Evinika,
1: Ya, cakap ni, kami kah aku, bro, dia tak aku mai rakau ni lagi. Parai, mau lo ya, mau lo lah ya, jauh atau tu. Evinika. Dealing with the white oil.
2: Olive oil.
1: White vinegar, we take. Dealing with the roto, it's a little more with the hope of milk of the mata, the papa ringa. It's a little. We make with the memorial coin and I, and make with the way you get mad there, or my dear. Dealing with the coin in the dear. Kira tu dia cukup dia kau tak tahu lagi kira tak tak perlu perlu kau ini kira kau ini terkait kemau orang kau jadi mau eh tahu dah dia itu ya rak di orang ni tentang apa ini ada yang makin kor eh pat ada lah itu memang apa eh tahu dah dia tu eh tak tahu yang orang orang kau ini ina itu tahu dah dia tu ina itu tu dia bukan tak kau ini utara tu dia kita luar tanah. Iru tu ni, ini kita kui kita maya, iru dia kui api, iru tu kuni. Sekarang ni ye, besok tato, besok time ni dia kita tu, dia temai ni ko on diet ya.
0: Ya,
1: on diet tato ya.
0: Ata recipe tu dia namu ya. Aduh.
1: On diet tato, tu mereka inori itu tato, weight to be balanced ya. Your balance to that weight, no room it is your muck. Your balance to that. Be you are right week, the Rangani Gunye, a teaspoon of mustard powder cinnamon.
0: Cinnamon.
1: A teaspoon powder cinnamon. You didn't get to the path more. Mauro el kuiri ramu ini tu kopo pada waktu umat dia bayar awen no deh itu memang mungkin kaya. Itu curu ciri itu kopo. Sekarang ni kau ni itu curu ciri itu kopo bagi patah tu peraga tu. Ikan mai kau kau tamro kia kau. Kaki tu kuiri Kotete erite iru mai aku ya. Binti orang orang lain, emak yang diterima aku erma aku ya. Tapi dah jadu. Emak diterima erma aku orang tu mai dipetu-petu tu uru-uru ya.
0: Yep, that's right.
1: Itu tu diri no. Airo wah yang lain tu kita tu, tu me manhoon dia tapi jadu.
0: Tano.
1: Ya, I'm not going to eat diet.